0: bakal kamu duduk. Iyo. Apa sih nenda lo pula? Mesti mana?
1: Saverin.
0: Merci. Endale.
1: Nasalia.
0: Kuenenes.
1: Sokulu jinalan.

0: namona kaka Luva naye wanamwitaka nani? Ah, wanamwitaka mpasha habari wa Kifaransa, wanamwitaka kalupa lupa kalupe. Ah, mama habari zinako nani? Unatoa pia Alex. Habari ya kwenye ni bie sana, unajisikia bie sana? Salimia nako, unaona vindu vindu.
1: Salimia papa jina lake Mbale. Na salimia mama jina lake Pascaline. Na salimia tati jina lake Zoze. Na salimia dada jina lake Rosette. Na salimia dada jina lake Roglet. Na salimia yomba jina lake Gaston.
0: Waya mwisho.
1: Wamisho na salimia warafiki yangu wote wa Kuraje Moto Mtembe.
0: Merci zawadi yako hii ya dada Lebla na kaka Lebla. Wamusanga sema dada Lebla na kaka Lebla merci.
1: Kaka Lebla wa mchanga.
0: Na dada Lebla.
1: Na dada Lebla wa mchanga merci.
0: Aksa sana. Bonde koma. Uko bien. Ajinako nani?
2: Sema
0: Christophe. Christophe. Christophe. Koma. Unakuya salimia? Salimia hii mama Christophe. Sema, tunasalimia mama.
2: Unasalimia mama.
0: Mm. Na papa?
2: Na mama.
0: Na dada?
2: Na dada.
0: Na kaka?
2: Na kaka.
0: Na shanga?
2: Na
0: barafiki yangu wote pa Radio Moto. Mm. Merci Monzo. Nakupatia vya sirero. Sema, tusokulu merci. Sema, tusokuyu mechi. Sema tuchoku yu. Koma.
1: Bien.
0: Zinako nani?
1: Luanje.
0: Unatoka pi Luanje?
1: Kambali.
0: Sikuma salamu zako Luanje.
1: Nasalmia papa jina lake Ejene. Nasalmia mama jina lake Eve. Nasalmia dada jina lake Blandine. Nasalmia dada jina lake... Nasalmia dada jina lake Lajwa. Nasalmia... Papa Leki jina lake Lavi. Na salmia dada jina lake Christelle. Na salmia Priska. Na salmia Sara. Na salmia warafiki yangu wote wa Radio Moto Mtembo Bei.
0: Asante sana, merci sana. Wageni karibu. Wageni karibu. Asante sana. Nani? Ara kupatia biskuti waliso. Chapucha ulimba tuwa mayamuka ni wawa mayamuka waliso. Koma, jinako nani? Salimia.
2: Salimia.
0: Endelea, sema ngufu.
2: Salimia papa jina lake Sivini.
0: Vala. Ibora, anja kagonga kidogo. Merci. Kanatamu. Kadunda. Alo. Mala. Wenye piko kupale wanahonia. Sema merci so kulukalebu. Sawa. Shangazi koma. Jinako nani shanga?
1: Blandine.
0: Unatoka pino Blandine.
1: Kambali.
0: Tuma salamu zako Blant.
1: Na salmia mama jina lake Edwige. Na salmia papa jina lake Msafi. Na salmia tatiang jina lake Darlene. Na salmia yomba Lazi. Na salmia yomba Thierry. Na salmia wadadangu wote. Da Miri, da Blandine.
0: Merci.
1: Da Leia, da Ejeo.
0: Ewe.
1: Na salmia...
0: Kumbuka, kumbuka.
1: Na salmia
0: na babu waze baya chini kukwenye.
1: Na salmia wa rafiki yangu wote wa Radio Moto.
0: Haa, ya salmia wa waze ni danda. Na sita seven ni wa mwisho. Na babu waze wale venye basha jenga ile nyumba yenyiko kwa henjanja pale chini. Na leo ni manje. Ni malupangu wa manjanja. Wa mwisho dada. Semu tuwa mwisho ni sinzo.
1: Tuwa mwisho ni Natalmia Sibulu Sinzo Mene.
0: Merci. Labri aso kulu. Adina mia siniko chef. Sema merci Lebla wa mtanga.
1: Merci Lebla wa mtanga.
0: Asabe. Habari no Demai.
1: Bien.
0: Jinako nani?
1: Christelle.
0: Unatoka pi Demai Christelle?
1: Kamba.
0: Salmiano Christelle trahe.
1: Na salmia baba jina lake Musa.
0: Kovene.
1: Na salmia mama jina lake Silvi. Na salmia dada jina lake Miri.
0: Ibaraha.
1: Jina lake Blandi. Nasalimia dada jina lake le.
0: Wewe.
1: Nasalimia dada jina lake eje.
0: Na mwingine.
1: Nasalimia shanga.
0: Kovene vetia de mai.
1: Nasalimia yomba jina lake la. Nasalimia yomba jina lake te.
0: Oya mwisho.
1: Na mwisho nasalimia sinja mai.
0: Tani, sibutani mtani katako lovans. Que raro, maldito, pero salve que ya sí, súper. ¡Qué chani! ¡Guiche, tu perrani! Aja se muti merci, sinzomene.
1: Merci, sinzomene.
0: Na papa waliso.
1: Na papa.
0: Na sokuluka le.
1: Sokuluka le.
0: Otibo haya leta kungulu ya papa. Ikala kwenye kiti yako DJ.
2: Sema.
0: Kuna nini we? Unaogopa nini? Vitu vitu. Yeah. Ipara mama mke huku mtarudilia kule pale mukokati mukia msalo aya sesile sinso sile sesile ya sesile seli sinso cha tiriri tiriri tiriri tiriri tiriri tiriri tiriri ai raha badi mnapendaka tutu ya cheke badi mtuache pepwe mepanga masasi sumu kwa badi ibarra viana ngaka lebu viribiti leo sitakula lukondi yana 3 kilo ya nyama naye mzee nani wali sandati yako wali ni wali papa wali saya mbongo papa de la nido uko ngambo za kasesa merci beaucoup omoti faranza kaka dili pika ngoma

0: Kiruli
1: abantu bona babera mu town abaganda bona mbala musiza banange tufa ibanange kana kaimba kasumide abantu bona abatuuliriza kimanya abantu babera ku borders al custom obwera
2: gatikiriza tuzine
1: aulubiria chichiba nange muri mutya obulamu